Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 1001.

1.2 Bon FM. Ya, selamat pagi Sobat Bahana. Ya, kita mau say hello dulu nih buat para konsumen kita yang percayakan promosi usahanya ke Radio Bahana tentunya ya. Ya, selamat pagi nih buat Zia Prensiken ya, Kak Zia, Mama Zia berserta keluarga dan juga para pelanggan yang selalu hadir di sore hari di Pasar Kuliner Padang Panjang ya Sobat Bahana ya. Ya, terus juga selamat pagi nih bukan hanya di Pasar Padang Panjang tapi juga ada di depan Pasar Pitalah ya. Ya, selamat pagi buat Mama Zia. Ya, selamat pagi juga nih buat Serundeng Kentang Suci yang ada di Silayang atas sana ya Sobat Bahana. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga nih buat yang ada di kantor BPS ya, Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, pimpinan, karyawan dan juga para masyarakat yang sering diminta informasi-informasinya ya Sobat Bahana ya. Oke, ya selamat pagi juga buat yang ada di Toko Mas Cantik, Toko Evandri juga, Toko Mas Ilham dan Toko MT. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Masih bersama kita di Click and Play kita di pagi ini ya Sobat Bahana ya.

di titik bekas longsor dan pengerjaan pengaspalan jalan ya. Antrian kendaraan dilaporkan mengular hingga beberapa kilometer dari wilayah Ibumi sampai jembatan kembar ya Sobat Bahana ya. Terus jalur Padang Solok Sobat Bahana via Sitinyo Lawik ya. Ini terjadi kepadatan luar biasa sejak dini hari hingga sore akibat tingginya volume kendaraan liburan truk bertonase besar yang melambat di tanjakan serta sempat terjadi insiden truk tronton yang gagal menanjak di Panorama 2. Untuk jalur Bukit Tinggi Pasaman, arus lalu lintas sempat tersendat akibat material longsor yang menutupi sebagian badan jalan pada sore kemarin ya, kendaraan harus melintas bergantian. Ya, terus lagi ada jalur Padang Painan mengalami perlambatan parah akibat perbaikan jembatan dan sistem buka tutup di kawasan Bungus ya. Terus untuk sementara untuk daerah Riau sendiri ya Sobat Bahana, ini padat di perbatasan dalam kota lancar ya. Jalur lintas Riau, Sumber Riau, Kampar, Tanjung atau Pati, Tanjung Pati, arus lalu lintas yang menghubungkan Pekanbaru menuju Payakumbuh secara umum dalam kondisi ramai lancar ya. Namun pengendara diimbau kepada terhadap titik antrian di perbatasan akibat dampak buka tutup jalan dari Sumbar ya. Dan untuk info Pekanbaru, kondisi lalu lintas di jalan-jalan protokol seperti depan Riau Puspator terpantau ramai dan lancar oleh jajaran di Telantas Polda Riau. Kawasan Dumai, akses konektivitas Dumai Selatan ini lebih lancar ya rampungnya pembangunan. Jembatan Merah Putih Persisi Besi dan Polda Riau yang memangkas waktu tempuh warga ya. Nah, dari Pekanbaru kita lanjut ke Sumatera Utara, Sobat Bahana. Ini dampak pasca event insiden jalur wisata ya. Jalan lintas Medan Brastagi, arus lintas mengalami gangguan berat dan antrian berlapis akibat adanya insiden truk muatan pasir atau orange yang terbalik di kawasan Durin Pitu. Evakuasi membuat kendaraan ini tersendat dari kedua arah ya, Sobat Bahana ya. Nah, sementara di Kota Medan, dampak penutupan total 55 ruas jalan protokol untuk acara Colorful Medan Carnival 2026, Rakernas Apeksi ya. Pada hari-hari sebelumnya masih menyisakan sedikit penyesuaian arus ya. Hari ini personal di Ditsamapta Polda Sumut ini disiagakan penuh ya untuk mengurai sisa kepadatan di titik krusial seperti Jalan Brigjen, Katamso, Simpang Juanda, dan Simpang Alfalah. Oke, nah itu dia informasinya Sobat Bahana untuk lalu lintas Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara ya di pagi ini. Ya, selamat pagi buat semuanya, kita masih di Click and Play kita pagi.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: What?
5: Iya dia saya.
4: Ambon yang balik cincin lah. Kaluan yolo. Nah nambo pakai ku kaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
5: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopitia. Bali na rancak modelnya di.
4: Jadi Wan. Deh. Elo udah koe. Ini mancak Bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
5: Malu amu sembarang-sembarang sih nyodia. Beko nampak narenca di orang baru menyasar. Kato ke Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
4: Yo subananyo tuan.
5: Iyo dia sayang.
4: Lakeh lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
5: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe puluh dua Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
6: Good morning, Bahan Amis.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Click and Play kita di pagi ini ya, Sobat Bahana. Udah 10 menit kita lewatin dari jam 8 di pagi ini. Nah, hari Minggu ini ada juga berbagai fakta unik ya, Sobat Bahana ya. Tradisi budaya, momen, sejarah ya, hingga perayaan global yang menarik untuk diketahui. Ya, sebenarnya keunikan pertama ada kalender Jawa Weton Minggu Pon Berneptu 12 ya. Berdasarkan hari Kementerian Agama, kalender Jawa untuk tanggal 5 Juli 2026 ini bertepatan dengan Minggu Pon. Nah, dalam hitungan adat, hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Pon bernilai 7 sehingga menghasilkan Neptu 12. Nah, angka Neptu ini berada di kategori menengah dan sering digunakan prediksi adat untuk membaca watak dan untuk memetakan hari baik. Ya, sementara di hari peringatan sejarah Indonesia, Hari Bank Indonesia diperingati setiap tanggal 5 Juli untuk mengenang berdirinya Bank Negara Indonesia itu ya, atau BNI, pada tahun 1946 yang awalnya berfungsi sebagai bank sentral pertama milik Sekutu Indonesia ya. Catatan formal BI sendiri diperingati setiap tanggal 1 Juli. Nah, peringatan dekret Presiden 5 Juli 59, momen sejarah penting bagi Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk membubarkan konstitusi dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945.

Okay. Ya, Sobat Buana, nanti kita akan share lagi nih info-info apa aja yang terjadi di hari ini ya. Spesial buat Sobat Buana yang masih bareng kita. Yang lagi berberes-beres juga ya Sobat Buana di pagi ini. Yang udah dari tadi subuh ya. Ada yang udah bangun jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 ya. Atau baru bangun di pagi ini. Ya, karena ada kegiatan. Apalagi ini buat Sobat Buana yang jualan ya. Pagi-pagi udah sibuk di dapur menyiapkan keperluan untuk dagangannya ya Sobat Buana ya. Dan udah standby juga di stand masing-masing di pagi ini. Oke. Ya, selamat pagi buat semuanya. Semoga lancar ya, ya menikmati hari bersama kami di 100,2 Bon FM ditemani dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan juga dari Studio 04 Bahana. Ya, kita lanjut Sobat Bahana, nanti kita akan share lagi ya informasi-informasi yang lain spesial buat Sobat Bahana di pagi ini.

101.2 FM. Ya, selamat pagi ini buat Ika Tanjung ya yang demen banget sama Michael Tello. Ya, Michael Tello. Udah kita ubrak-abrik. Udah kita ceki-ceki satu-satu. Mungkin ini yang terhapus lagunya deh ya. Nah, kita hadirin aja nih ada Shakira featuring Fresh Lawn ya, ada Waka Waka nanti ya. Ya, di album This Time for Afrikanya ya Sobat Bana ya. Ya, selamat pagi buat semuanya dan juga buat Sobat Bana yang juga suka sama lagu Shakira ya. Semoga ini bisa melepaskan kerinduannya terhadap Shakira di pagi ini. Oke, selamat pagi Ika, spesial buat Ika.

0: Kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, Bray, asli deh, gue udah demam narkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
2: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Vitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Resikin dia.
3: Gadang murah, lemak dana.
4: Good morning, Gahana.

0: yelling good morning.
1: Assalamualaikum. Ambo Mak Lepo.
2: Jo etek kadai.
1: Din sana kesadonyo. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
3: Minang Meimbau
1: di 100.2 Bahana FM Rancak Bang.
2: Din sana salingka nagari pisa batuka kaba apo kejadian di Jorong Nagari masiang-masiang.

103,2 FM. Di sana pandang selamat pagi ke sadonyo ya. Alhamdulillah bahasa begitu balik di Minang Maimbau di pagi nangko di sana ya. Ialah dari pukul 9 sampai pukul 2 balik di sana ada saleh hari siko nang kamangondi di sana. Untuk di sana nang kami minta lagu berkirim salam ya. Silakan bergabung bersama kami di Siko ya. Talai sakete di sana ya. Tadi macet di sana. Yalah tadi masih di sana masih ditunggu untuk di sana nak minta lagu berkirim salam ya atau berkirim pesan. Silakan bergabung bersama kita di pagi nanko. Ayolah, selamat pagi untuk di sana kita ke sadonyo ya di masa aja berado dari Sabang sampai Merauke di sana ya. Spesial untuk warga Padang Panjang yang selalu bersibuk ria. Yang selalu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing di sana ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja untuk di sana untuk segala aktivitasnya di hari kini. Ialah di sana penanga untuk di sana mari nangka minta lagu berkirim salam berkirim pasan ya silakan bergabung bersama kami di Siko di 0821-2270-8300 ya. Ya hari ko ada kegiatan di sana ya tiap minggu minggu petang ada pulau jalan sehat di sana ya. Aku tak tahu pulau dalam rangka pokok ha. Agak ku ndak update lagi nih ya. Secara tiba-tiba ada se acara tiba-tiba ada se biasa di grup tu ada heboh orang sadanya di sana ya. Kini ndak ada ge orang tu masih ngesinggah di WA wak gerana. Walaupun baik itu di sana tetap semangat ya. Kita pun tetap menikmati orang nama lari pagi di muka studio orang nana membonceng anak istrinya orang nan jomblo pulau nak lewat dia jondanya dan dia itu di sana ya dan pakai odong-odong bagai aduh tu setiap sore sampai malam di sana ya.

Ayolah selamat pagi untuk sana kesadonya. Dan kami minta lagu silakan bergabung balik di Siko ya. Di 0821-227-08300. Saleha tunggu di Siko di sana ya. Ilah tadi lah donan pagi masuk ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iko Aulia di Gunung ya minta lagu Cik Kak Bayang-bayang Rindu dari Rayola Kak. Makasih banyak Kakak. Salam untuk kesadonya Kak. Bahan FM Rancak Bana. Ilah terima kasih banyak untuk Nanlah Bagabuang ya untuk Aulia di Gunung ke ha. Ilah di belakang Aulia 20 di sana. Banyak kok. Ada orang Bukit Tinggi nampak tadi ya. Ya cuba lah. Minggu. Hari Minggu kini ya. 5 Juli. Ayolah untuk Ampera Uncu. Insya Allah biko petang hari lah. Selesai bisa ke situ ya Uncu ya. Menunggu kawan ku. Pulang ke Rajo. Jadi sabar Uncu. Tak pagi dan tak siang. Petang hari Uncu. Ayolah dan untuk sana dan lain yang punya janjian pulau sama besti-bestinya ya. Ayolah mudah-mudahan dapat ditepati. Ya tak menunggu-nunggu lama tentunya ya di sana ya. Ayolah kita agihkan dulu Aulia. Aduh bayang-bayang rindu tak pergi nangko ya. Auli. Bayang-bayang rindu. Yalah di belakang Aulia di sana sial itu. Aduh tadi nampak orang Bukit Tinggi ya. Yalah. Assalamualaikum Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo besti. Alamu besti nak mencogok ku. Lagu rintang kabo dek tanduknya misal mulai. Salam untuk kesadunya pandangan pandangan. Ya Saleha, makasih banyak Saleha. Yo, makasih banyak lo besti. Rang Bukit ya. Rang Bukit Tinggi besti itu ku. Rang Bukit. Rintang kabo dek tanduknya.

Iya, dari Miss Ramola ya, Bestia. Beko diputarkan lagunya di. Iyalah, apa kabarnya untuk kawan-kawan kita yang ada di pincuran 7 Ladang Lawe, Kota Lawe di sana ya. Iyalah, sampai pagi sadanya nan ada di Tambangan Bagai, ya Andi Ladang Lawe. Tu Nurul ya. Ya Nurul. Yang ada di pinjuran 7 bersama Moe Tete Bagai di Sinan ya. Salam untuk kesadonyo. Iyalah selamat pagi di sana penanga ya. Tu yang ada di pasar Perempanjang dan sedang menikmati kesibukan masing-masing ya. Nam para manggale dan membali di hari kini ya di sana ya. Iyalah tu untuk di sana dan masih bergabung sama kita di Siko tentunya di sana ya. Masih di Minang Maimbau kita. Nah, silakan untuk di sana Anania bergabung, silakan balik di 0821-2270-8300. Ya, salam-salam untuk yang di seputaran danau di sana, ada Icin ya. Ada TL, ada One Mister, ada Raja Alam di situ, ada Ibu Putih Bungsu bersama kawan-kawannya, nambah Kerajo ya. Unik kami ada pula di situ tuh ha. Untuk Ika Tanjung. Untuk Bunda Dahlia, tetap salam untuk Bunda Dahlia ya. Ada Ayah Nadia, Ayah Nadia. Tuh siapa datang tuh? Iyalah ditunggu di sana ya. Salam pula untuk yang ada di Seleng Bawah, untuk Uda Seleb, untuk Putra Silba, untuk Uniga di Palala ya. Nan ada di Seleng Bawah kita absen cie-cie di hari nangkoa. Iyalah ditunggu di sana nan kabagabuang minta lagu berkirim salam ya atau berkirim pasan. Ya mungkin dia ada acara-acara aku di sana ya, jadi agak langgang-langgang ya. Iyalah. Ya di sana kita dengarkan dulu lagu-lagu dan alah dipinta di sana kita tadi ya, banyak kah? Oh, kamu apa ini tuh?

itu sudah penangin kita dengarkan dulu dari Rayola ya, Bayang-bayang Rindu dan Dintau Kabau Dek Petanduaknya. Itu permintaan dari Aulia di Gunung ya, dan aduh tadi Rang Bukit Tinggi ya, ada Rintang Kabau Dek Tanduaknya. Spesial untuk desa nak nan lah bergabung bersama kami di Siko.

Kalau pada Caciang ya, permintaan dari Amai Gaul ya, dan Kapitiang Lubang Batu kok dari permintaan Aldi, bersama besti-besti di Jakarta, kata Aldi ya, salam-salam untuk Unisa Leha, ada salam dari untuk, yo, salam-salam untuk Unisa Leha, dan salam dari Ambo, serata istri, dan besti-besti Ambo di Siko, Pak Zainal ya, dan kawan-kawan tentunya ya Aldi ya, ya ditunggu lagunya ya. Dan untuk dosana lain masih ditunggu dosana untuk di 0821-2270-8300, nanti minta lagu, berkirim salam ya, masih bersama Ambo Saleh di Siko.

0: 哎呀妈！
1: 哎，兄弟，大丈夫了你来家。
0: 哎呦呀妈！那毕竟你慢呐，那是毕竟你慢，毕竟你慢。
1: 晚呀晚呐，明当妈妈能罢了家。大干呐，你阿妈跟弟哥跟你干弟弟路家。
0: 干弟嘛，路路家。
1: 我跟小妈不讲。
2: Eh, Barjak.
0: Apa?
2: Kita hidup ko, lima bumi dipijak, di sinar langit kita jujuang.
0: Iya, iya.
2: Lima rantian kita patah, di sinar air kita sawah.
0: Aku lama cerita ke mama. Harap ke mama kalau cerita.
2: Rokok mama nama sosok. Bali malah.
0: Kemana kan kena lembak karajo, lema.
2: Di belakang mama bapak bunjangan.
0: Hah? Eh, jangan berang-berang, lema. Ayo tari-tari, Arma.
2: Bakalah.
0: Ambil bakar, aku coba. Ya. Weh. Ayo mak,
2: lama. Dengar lah dia mengecek wah.
0: Iya mengecek lah mak.
2: Tibo di kandang jawi kita malang wah. Tibo di kandang kambing kita mam bebek.
0: Tibo di kandang harimau mak.
2: Apa cak dimakan harimau?
0: Betul mak.
2: Akhir mali ada masalah solang mak. Jangan mak bilang ya.
0: Jadi yang mau surang sudah ketinggalan rumah kolega mak.
2: Jadi ba, kali tadi anda.
0: Ayo tadi lah mak. Baca
2: tadi. Mau kasih yang tadi itu.
0: Iya.
2: Daripada kita duduk memanuang. Karajokan apa yang bisa kita karajokan?
0: Termasuk Arundo, Pak Imak ya?
2: Termasuk Arundo, Ko.
0: Iya.
2: Itu namanya sipai ubi jala.
0: Sipai ubi peranci, Pak Imak?
2: Di mata campaknya tumbuhan. Di mata buang, ini itu.
0: Jadi, Mak, Pak Imak sipai ubi, saya mau ke Mak ya?
2: Batu.
0: Batuk lah, Mak, pengantuk.
2: Ada lah kita ngantuk, ya?
0: Indah, Pak, indah.
2: Dengkantik lo, Ko.
0: Kalau ambo lain mak, ambo memakai sipai labah.
2: Labah.
0: Di mana inggo indah adoran tiang nampata. Nan kedua,
2: apa tu?
0: Nan dimakannya barasiah sedanya.
2: Ya.
0: Sari bungo nan dimakannya mak.
2: Anak ketiga,
0: sekali jan mak cubo mengaduhnya mak.
2: Batu.
0: Kalau mak gaduhnya, kama pai mak anyo kaja.
2: Kalau mak lari, di kajanya. Kalau mak mencilam.
0: Adi tungguannya di luar.
2: Kalau mak lari masuk kamar.
0: Adi cibuannya di jendela.
2: Kalau mak keluar di kamar.
0: Jadi mangga mak di dalam kamar.
2: Iya, kok mangga dia lah. Mangga lah, aku ikut.

Ternyata ke 2 Ban FM. Di sana Panangan, Nangkaba minta lagu Buliah Duo ya. Si Nangkaba Tambuah, silakan Betambuah di sana. Diketik saja Bali ya di 082122708300 ya. Ada kepiting lubang batu spesial untuk Aldi bersama orang rumah Pak Zainal dan besti-bestinya tentunya ya.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai terus di depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Oh, Teh Muy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk akan kamarnyo alah pulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado, Teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Yeh, basio kiceknya lo.
0: Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di jalan Khatib.

0: Sleman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.

103,2 FM. Yalah, selamat siang untuk Uni Peti Bungsu ya. Nak minta lagu Cilako Jalama Simpang. Beko diputarkan lagunya Uni ya. Untuk Pulau Edo Agus di Pincuran 7 ya. Di Kota Laweh ya. Selamat lagunya Cinta Sepenuh Hati. Itu ada Beko di Ujung Lantian dan Rata ya. Spesial duo kah. Salam-salam untuk Lola, Fani, Reza, Nem ya, Putri, Pin, Nico, Fauzal, Fauzul, dan Yola. Salam-salam untuk Bocil Babanso, Nadilin, dan Ryuga ya. Dan salam untuk Nita, Tek Linar, Asri. Salam spesial untuk Babanso, Uni. Soleha, makasih banyak Uni Soleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Alif di Pitalah Basabah untuk lagunya yang dipiau Biko Uni Saleha putakan ya. Ah, yalah. Untuk di sana penangan tetap saya di Siko di sana. Dari Tendot di Pitalah minta lagu Ciek dari Kelok Buayan. Itu Andam Oi Andam spesial untuk Saleha. Terima kasih. Ah, jadilah. Basabah ya Tendot ya, Biko diputakan lagunya.

0: iya panahnya tuh dah.
1: Yona do udah minum-minum air telarang perut dia.
0: Tapi lain panah apa tuh udah sini kok mamaha.
1: Iya tadi malam kan udah rundo. Jadi pulangnya pagi.
0: Hah rundo atau rundo?
1: Iya rundo udah kan rundo kampung awak kok dia.
0: Kampung awak atau kampung sama lah dah.
1: Kampung awak.

0: Apo, kakadena ni bawa sanjo bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kali MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Wahana.

101,4 FM. Yalah, selamat siang masuk ke Bana sama Fauzana, ada Ibu Aira ya dan Eh Denai bersabar untuk lagunya ya Dan ya. Oh, iyalah selamat siang untuk kesadonya. Iya, ikut judulnya Cinan Bana ya Ibu Aira, bukan malu-malu. Ah, ya.

Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo.

0: Model jomo TV yang nyancak lo ha, Baso di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Abo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Oh, Dewa, Kang Jawa, Kang Wahana.

103,2 FM. Di sana pada selamat siang ke sadonyo ya. Bantu jo kita lah sampai puluh di penghujung perjumpaan kita di hari kini di sana ya. Ila terima kasih banyak untuk atensi di sana lah bergabung bersama kami di Siko di 0821-227-08300 ya. Terima kasih banyak untuk sana kita nalah bergabung tadi ada Ayah Denai, Ibu Aira, Tek Nundut di Pitalah ya, ada Ibu Putih Bungsu, ada Agus Pejuran 7, ada Alif Pitalah, Ika, Wan Mister, Aldi di Jakarta. Itu ada tamu tadi itu di studio kita ya, ada Megaul, ada Rambuki, ada Aulia, dan ada Azizah tadi di sana ya. Yalah, Amo Saleha, mohon pamit dulu, mohon maaf di sana. Insyaallah minggu pekan di muka, mudah-mudahan sehat, panjang umur, kita besok balik tentunya ya, di acara Minang Spesial. Yalah, Amo Saleha pamit dulu, setelah itu ada rekan kita dan kemanyambung balik di sana ya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk muter kayak gasing. Nah, waktu berhenti muter, rasanya semua benda di sekeliling kita pasti masih ikutan muter-muter. Itu bikin kita sulit berdiri tegak, hingga akhirnya terjatuh. Tapi, kenapa kita bisa pusing? Dan apa bedanya sama sakit kepala? Pendeknya, pusing itu karena sensor keseimbangan yang diatur sama salah satu bagian di dalam telinga terganggu. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, di bagian dalam kuping ini berisi cairan yang ikut goyang kemanapun kita bergerak. Nah, di dalamnya ternyata ada juga rambut-rambut halus yang berfungsi kayak sensor, supaya kita tahu kalau lagi nengok ke kiri, ke kanan, jalan lurus ke depan, atau lagi tiduran di kasur kesayangan. Makanya ketika kita muter-muter dengan cepat, cairan di bagian ini pun ikut berputar. Dan ketika kita berhenti mendadak, cairan ini masih terus berputar beberapa saat, dan inilah yang bikin otak kita merasa masih berputar. Dan jadilah pusing. Tapi, apakah sakit kepala juga disebabkan hal yang sama? Beda sama pusing, sakit kepala itu muncul karena tekanan dari otot dan pembuluh darah di kepala kita. Jadi, sakit kepala itu ada yang bisa bikin kita kayak ditonjok-tonjok dari satu sisi, diikat pakai karet kencang, atau menusuk-nusuk mata kita. Tapi ada juga jenis sakit kepala yang muncul karena dehidrasi, infeksi sinus, cedera di bagian leher dan kepala, sampai sakit jantung. Bisa dibilang sakit kepala itu udah ada sejak lama. Uniknya waktu zaman Yunani kuno, sakit kepala disembuhin lewat cara yang menyeramkan, yaitu dengan bikin lubang di kepala supaya darah kotor yang terinfeksi bisa keluar. Tapi bukannya bikin sakit kepala hilang, nyatanya ini malah juga bikin banyak nyawa jadi hilang. Untungnya zaman sekarang udah ada obat-obatan yang bisa dibilang cukup ampuh dan gak bikin kepala kita bolong. Nah, sekarang kita tahu kalau ternyata pusing dan sakit kepala itu berbeda. Kalau lagi pusing atau sakit kepala, silakan istirahat, dan jika sakit berlanjut, hubungi dokter terdekat.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: makan deh. Kalau saya itu manis. Ya deh. Tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?
2: Ketika lagi traveling bareng temen, kadang ada aja teman kita yang iseng yang seneng abadiin momen-momen aib kita, salah satunya pas lagi tidur. Biasanya orang jadi korbannya itu si pelor, nempel jok pas di mall, hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Kenapa ada yang gampang banget tidur, sementara temennya itu susah banget tidur sampai sempat iseng? Secara normal, orang biasa terlelap dalam tidur dalam rentang waktu 10-20 menit. Dan seperti biasa, sebelum terlelap, biasanya kita bakal buka mulut sebesar kuda Nil alias muap. Nah, dengan tanda-tanda ini, kita mulai sadar kalau ngantuk adalah akibat ulah dari satu zat di otak kita yang bernama adenosin. Nah, siapakah si adenosin ini? Jadi adenosin ini merupakan zat kimia penting yang ada di setiap sel tubuh kita. Ibarat guru BK, dia bakal dengerin dan nyatet curhat-curhatan murid yang udah lelah, terus dikasih tahu ke kepala sekolah, yaitu si otak, untuk kasih solusi ke tubuh kita untuk tidur. Makanya semakin banyak energi yang kita pakai, entah itu untuk bermain basket di lapangan depan rumah, dorong gerobak bakso, atau mandangin layar komputer secara berjam-jam, zat ini akan terus meningkat dan perlahan-lahan membuat mata kita terasa berat, berat, dan akhirnya terlelap dan tak sadarkan diri. Sebaliknya, kayak bayar utang, tidur itu dapat menurunkan bunga utang, alias zat adenosin, sehingga rasa mengantuk kita semakin berkurang. Cepat atau seringnya rasa kita mengantuk ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari kebiasaan tidur, gaya hidup seperti kebiasaan makan, olahraga, termasuk usia. Namun, pada faktanya, beberapa orang yang punya gangguan tidur akan susah banget tidur walaupun badannya udah capek. Dan yang gampang banget tidur nggak akan ngaruh walau udah tidur kelamaan, karena tidur lama belum tentu bisa kembaliin energi di tubuh kita. Dan ternyata ada juga di bagian otak kita yang menjadi jam untuk menentuin kapan waktunya kita tidur dan bangun. Jam ini dipengaruhi oleh cahaya yang masuk ke mata kita, jadi orang yang ada di berbagai belahan dunia bisa memiliki jam tidur yang berbeda-beda. Fakta uniknya, ternyata sekelompok militer di Amerika justru berusaha nemuin cara biar tidur cepat, cuma dalam waktu 2 menit. Bukan karena ada penyakit kelainan tidur, tapi cara-cara ini justru digunain biar kelompok militernya bisa tidur yang cukup di berbagai tempat dan situasi untuk ningkatin konsentrasi mereka. Oke, pada akhirnya kita tahu bahwa cepat atau enggaknya orang tidur itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidur terlalu cepat terkadang bisa jadi masalah. Nggak bisa tidur terlalu lama juga mungkin jadi ada masalah. Seperti lagu Raisa, semua serba salah. Nonton video ini setidaknya mudah-mudahan bantu kalian yang cepat tidur jadi nggak merasa ngantuk.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crispy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Crispy Kenzia,
1: gadang, murah, ramah dana.
2: Kalau nyium bau ayam geprek, kendang, martabak, dan tentunya bakso, perut kita mendadak berisik. Makanan yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dan tanpa mereka, tubuh kita nggak lagi bisa ada di dunia. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya berapa lama sih kita bisa bertahan hidup tanpa makanan? Walaupun jawabannya tergantung berat badan, kondisi fisik, dan genetik, nyatanya rata-rata manusia cuma bisa tahan nggak makan selama 3 minggu aja. Tapi sebenarnya seberapa penting makan itu? Dan apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita nggak makan? Ibarat mobil, tubuh kita perlu bensin biar bisa jalan. Nah, makanan inilah yang jadi energi yang bikin kita gerakin kaki, pergi ke sekolah, main bola di lapangan, sampai bernafas dan buka mata untuk nonton video ini. Dan semua energi itu bermula dari matahari yang energinya diserap tumbuhan, terus dimakan hewan-hewan yang akhirnya tumbuhan dan hewannya dimakan juga oleh manusia. Habis dimasak, dikunyah, dicerna sama usus dan kawan-kawan, akhirnya nutrisi dalam makanan bikin tubuh kita bertenaga. Nah, jika nggak ada makanan selama kurang lebih 6 jam, tubuh kita akan mulai protes. Akibatnya, perut akan bunyi, lemes, sampai pusing. Karena nggak ada makanan yang masuk, tubuh kita mulai membakar lemak untuk dijadikan energi, atau bahasa kerennya, ketogenesis. Tapi sampai sini, tubuh kita masih aman. Karena dibanding pakai gula untuk jadi tenaga, tubuh kita gunain lemak sebagai bahan bakarnya. Lalu pertanyaannya, jika lemaknya habis, apa yang akan terjadi? Oke, setelah 3 hari gak makan, mood kita jadi berantakan, tenaga mulai menghilang, dan tubuh kita pun mulai makan dirinya sendiri. Supaya tetap hidup, tubuh ngambil energi dari otot dan jaringan-jaringan yang ada yang akhirnya bikin tubuh kita semakin dan semakin kurus. Nah, apabila kita tidak mengkonsumsi makanan dalam waktu berminggu-minggu, tubuh kita akan terus melemah. Kita akan depresi, organ-organ akan rusak, dan akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan. Jadi kalau matahari belum terbenam dan rasa lapar sudah tak terbendung, jangan takut dan jangan tergoda untuk makan dulu. Asalkan nggak makan sampai waktu yang sangat-sangat lama, tubuh kita masih kuat bertahan dengan cadangan tenaga yang ada.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Did you know?
1: Setiap hari kita sering banget kan jajan, beli barang, bayar tukang ojek atau mau jalan ke mall, pasti kita mesti ngeluarin uang buat bayar semuanya. Pokoknya kalau punya uang enak banget rasanya, apalagi kalau udah masuk awal bulan. Tapi pernah nggak sih mikir apa jadinya kalau di dunia semua uangnya lenyap dan apa kita bisa melanjutkan hidup kita tanpa uang? Faktanya uang itu masih ada dalam kehidupan kita dan masih digunakan untuk membeli barang apapun yang kita inginkan. Eits, tunggu dulu. Tapi sekarang orang-orang lebih suka saling bertukar barang seperti masa sebelum uang ditemukan. Apakah ini memungkinkan uang akan hilang di masa depan? Pendeknya, waktu itu, manusia pernah mencoba buat nerapin gimana rasanya masyarakat kalau nggak ada uang. Namanya Venus Project. Itu sebuah project yang coba nerapin apapun yang bakalan terjadi di masa depan. Salah satunya, bikin project yang nyoba hidup tanpa uang dengan berbagi barang lewat teknologi. Ini supaya tahu apakah uang akan berguna di masa depan, karena sekarang aja banyak yang suka saling berbagi barang yang dipunya ke orang lain. Terus, ini juga didukung sama perkembangan sains dan teknologi berlaku untuk semua orang. Tapi,

Apakah ini memungkinkan uang bakalan hilang nantinya? Jawabannya, bisa aja. Karena emang sekarang orang udah mulai bosan dengan adanya uang ini. Meskipun emang berguna buat jadi alat tukar yang semua orang di dunia sepakat dengan itu. Tapi singkatnya, dahulu kala manusia ngerasa ribet kalau mau beli barang karena harus berjalan jauh banget buat nemuin barang yang diinginkan, makanya lahirlah uang. Dan faktanya pada dasarnya dari dulu manusia emang suka nuker-nuker barang sampai sekarang karena kebutuhannya itu banyak banget. Tapi kalau dipikir-pikir agak repot juga kalau pas tuker-tuker barang bakal susah nentuin nilai tukernya. Karena nggak mungkin harga satu ekor kambing dituker sama satu kantong beras, kayak yang pernah dibahas di video ini. Namun belakangan ini akhirnya manusia kembali lagi suka berbagi barang yang kita punya, misalnya buku, kaset, tetreng wifi, nebeng kendaraan, dan seterus-terusnya. Apakah itu pertanda kalau kita bakal balik ke masa-masa dulu kala? Mungkin itu yang membuat kita akhirnya jadi makin gundah gilana. Tapi mungkin akan sulit juga dunia jika uang gak ada, karena banyak orang berantem gara-gara susah nentuin nilai tuker barang dan suka berebut karena gak tahu barangnya punya siapa. Dan pastinya hidup gak bakalan berkembang karena ekonomi bakalan bergerak di situ-situ aja. Mungkin sangat susah untuk dibayangin kalau nantinya uang benar-benar pergi selamanya dari hidup kita.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

Nyamuk menyandang juara sebagai hewan yang lebih mematikan dari hiu, singa, ataupun ular. Dan melihat bahaya ini, apakah kita harus makin yakin untuk bunuh semua nyamuk? Lalu apa jadinya kalau hewan kecil mematikan ini benar-benar lenyap? Oke, jawabannya mungkin kita nggak perlu bunuh semua nyamuk. Kenapa? Karena cuma sebagian kecil nyamuk yang ngerugiin manusia. Dan daripada dibunuh, beberapa peneliti udah nemuin bakteri yang bisa bunuh virus yang dibawasi nyamuk, jadi nggak menginfeksi manusia. Nah, kalau virus atau nyamuk ini musnah, apakah artinya kematian manusia akan juga berkurang drastis? Oke. Jawabannya mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Karena nggak nutup kemungkinan kalau nyamuk hilang, penyakit yang lebih parah akan muncul dari spesies lain. Itu bisa lebih mengerikan lagi. Tapi selain itu, coba bayangkan kalau spesies nyamuk hilang, mungkin populasi manusia makin meledak jumlahnya, dan bukan cuma bunga yang kehilangan kurirnya, tapi ribuan orang juga akan jadi pengangguran karena mungkin perusahaan obat nyamuk akan bangkrut di mana-mana. Meskipun binatang ini memang salah satu yang paling menyebalkan, siapa tahu masih banyak yang sayang sama makhluk ini. Makanya silakan debat di kolom komentar di bawah seperti halnya netizen pada umum yang selalu debatin hal-hal yang gak penting, apakah kita perlu bunuh semua nyamuk atau enggak. Information and music.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahukah Anda? Kita manusia baru muncul di bumi 200 ribu tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan menjadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis, seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat.

Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200 ribu tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30 ribu tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik, yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100 ribu tahun lagi.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.

0: closer, back in time.
1: Meski setiap tidur kita sering bermimpi, kegiatan yang satu ini masih menjadi misteri. Katanya mimpi itu penggambaran dari apa yang kita lihat dan alami sehari-hari. Tapi sama seperti yang ditanyakan oleh Rian, mungkin kita penasaran bagaimana dengan orang buta. Bisakah orang buta bermimpi? Dan kalau iya, seperti apa mimpinya? Jawabannya tentu aja bisa. Tapi bukan mimpi yang kayak gini, tetapi bentuknya lebih banyak berupa suara, bau, sentuhan, rasa, atau bahkan emosi. Kenapa bisa begitu? Simpelnya, mimpi itu kayak rekaman yang diputar ulang ketika kita tidur. Jadi, bentuk mimpi kita pun tergantung alat rekam yang kita punya. Makanya meskipun nggak bisa melihat, orang buta tetap bisa bermimpi karena punya indera lain yang masih berfungsi. Ngomong-ngomong soal mimpi orang buta, ternyata menurut penelitian mereka lebih sering ngalamin mimpi buruk dibanding orang dengan penglihatan normal. Itu karena menurut para ahli, mimpi buruk adalah cara otak melatih kita untuk menghadapi ancaman dalam hidup. Makanya gak heran, orang buta yang bisa dibilang menemui lebih banyak kesulitan dalam hidupnya, punya mimpi buruk lebih banyak dari mereka yang bisa melihat. Pada akhirnya, bermimpi itu milik kita semua. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau semua orang bisa mimpiin makanan favorit mereka dalam tidurnya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Did you know? Sebentar lagi petualangan antar galaksi ala Star Wars dan Star Trek bukan lagi cuma imajinasi. Bersiaplah menyambut petualangan paling liar abad ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita akan membangun koloni luar angkasa. Di mana lagi tempatnya kalau bukan di planet merah tetangga kita, Mars. Tapi tunggu dulu. Memangnya buat apa kita jauh-jauh pindah rumah ke Mars? Saat ini sudah ada 7,5 miliar manusia di bumi. Padahal normalnya bumi cuma mampu menampung sekitar 9 miliar saja. Jadi mau tinggal di mana kelebihan manusia nanti? Mau dikasih makan apa? Sementara lahan kosong dan sumber daya alam terus menipis seperti dompet kita di akhir bulan. Bumi juga semakin kotor dengan polusi dan sampah yang kita buang setiap harinya. Belum lagi kalau tiba-tiba ada meteor raksasa yang jatuh dari langit. Mau jadi apa spesies kita nanti? Melestarikan bumi memang sangat penting, tapi sudah saatnya juga kita mempertimbangkan rumah kedua. Dan salah satu pilihannya jatuh pada tetangga kita, planet Mars. Ada apa dengan Mars? Dibanding bumi, ukuran Mars tidak sampai setengahnya. Gravitasinya juga cukup kecil, sehingga kita mungkin bisa melompat dari atap ke atap seperti di film-film action. Mars pun pernah punya air, suhu, dan atmosfer yang mirip planet kita, tapi itu dulu. Saat ini, Mars sudah tidak punya medan magnet yang bisa melindungi dari radiasi kosmis dan benda asing. Akibatnya, atmosfer Mars jadi sangat amat tipis dan cuma mengandung sejumput oksigen. Permukaan Mars juga jadi super kering dengan suhu yang dinginnya bahkan melebihi kutub selatan. Oke, sekarang kita sudah mengenal Mars lebih intim. Pertanyaannya, bisakah kita membangun koloni di planet se-ekstrim ini? Ternyata jawabannya, bisa. Bahkan sudah ada beberapa organisasi yang sedang berlomba mengirim manusia pertama ke Mars dengan target keberangkatan minimal tahun 2027. Menurut riset mereka, sudah ada teknologi yang bisa membantu kita bertahan hidup di Mars. Untuk bernafas, misalnya, sudah tercipta alat yang bisa memproduksi oksigen dari atmosfer Mars. Kalau butuh air, kita juga tinggal mengekstraknya dari udara. Jadi, ya, kita tidak usah repot-repot mengimpor air mineral galon dari bumi. Sementara soal makanan, kita akan mengandalkan makanan kering dari bumi sambil menumbuhkan sayuran kita sendiri. Siapa tahu nantinya bakso instan bisa menyaingi ketenaran mie instan di planet Mars. Nah, untuk melindungi diri dari radiasi kosmis, kita bisa memakai baju khusus anti-radiasi dan tinggal dalam gua-gua vulkanik setelah mendarat. Selanjutnya, pelan-pelan kita mulai bisa melakukan terraforming pada si planet merah. Langkah pertama adalah melelehkan es karbon dioksida beku di kutub-kutubnya. Karbon dioksida yang menguap akan menciptakan efek rumah kaca yang bisa menghangatkan Mars. Lalu melelehkan air yang selama ini membeku. Setelah itu, kita baru bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang akan memproduksi oksigen untuk bernapas dan membentuk lapisan ozon. Sayangnya, para peneliti masih belum bisa menemukan cara untuk membangun kembali magnetosfer Mars, maupun mempersingkat waktu tempuh dari bumi. Sampai misteri ini terpecahkan, siap-siap saja mencicipi dampak paparan radiasi kosmis. Ya, terraforming Mars memang tidak segampang kelihatannya. Makanya, para astronom seperti Carl Sagan pernah mengusulkan terraforming pada planet selain Mars. Planet Venus misalnya, lebih dekat dengan bumi dan tidak jauh baik ukuran maupun gravitasinya. Di ketinggian tertentu, suhu dan tekanan udaranya pun menyerupai bumi. Meski memang keadaan di permukaan Venus bisa membunuh kita dalam sekejap. Tinggal pilih saja apakah kita mau gosong karena kepanasan, remuk karena tekanan, atau meleleh karena kehujanan. Singkatnya, membangun koloni antar planet sebetulnya bukan hal yang mustahil. Cuma memang masih butuh waktu sampai kita bisa jajan bakso kaki lima pertama di luar angkasa.

0: んで、バンバンで、ディッチューの、ディッチューの、ディッチューの、ディッチューの。
1: Huruf R bagi beberapa orang Indonesia adalah sebuah kutukan, karena bagi mereka huruf R susah banget untuk disebut. Kondisi ini disebut sebagai cadel. Tapi kita mungkin masih banyak yang bingung, sebetulnya orang bisa cadel karena penyakit, takdir ilahi, atau apa? Jadi menurut dunia kedokteran, cadel adalah kondisi saat kita nggak mampu mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu. Jadi bukan cuma saat kita nggak bisa ngomong R, tapi juga huruf konsonan lainnya. Kayak cadel versi Amerika Serikat yang biasanya susah ngomong huruf S atau Z. Penyebab cadel kemungkinannya bisa macam-macam. Kita bisa cadel jika ada masalah dengan alat ucap kita seperti pita suara, gigi, lidah, dan bibir. Misalnya saat membran di bawah lidah kita kepanjangan atau kependekan sehingga lidah bakal jadi susah bergetar dan bersilat dengan baik. Atau jika ukuran lidah kita terlalu gede dari yang seharusnya, termasuk juga kalau

Gigi kita ompong-ompong karena mungkin sering malas buat sikat gigi. Tapi kita semua mungkin pernah cadel waktu masih kecil, padahal alat ucap kita baik-baik aja. Hal ini cukup wajar karena anak-anak memang belum cukup umur buat belajar bicara seperti orang dewasa. Tapi kalau cadel yang gini terus dibiarkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Akhirnya kita bisa terus cadel sampai dewasa. Padahal namanya kebiasaan, susah banget kan hilangnya. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau cadel ternyata banyak jenis dan penyebabnya. Tapi kalau kamu cadel, dunia belum berakhir. Banyak orang terkenal yang tetap pede meskipun cadel.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak.

Oh, teh moy. Alah siap kok, sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pipit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah, mah, tanang serah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nandak meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Tapi di mancak Bali, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Kabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham sampenya. Galang, cincin, kaluang, subang,

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset.
1: Bagi-bagi dong kalau mau denger musik.
0: Emang lagi dengerin apaan sih?
1: Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Wait, to the commercial break.
1: Commercial?
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
1: Deh, Rami lo gang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
1: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kok dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
6: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Attention.
7: You are listening to Hane FM now. 100.3. Stay correct. 100.3.

0: Aduh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Frisky Kenzia,
1: gadang, murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2 bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: متغرده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. Ayo ikhwah rahimakumullah. Kajian kita kali ini adalah tentang babul yakin wa tawakkul. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa makna yakin di dalam bab ini adalah melihat secara langsung dengan kekuatan iman. Pengetahuan secara real yang dilahirkan oleh kuatnya keimanan, baik diawali oleh keyakinan ilmu bahwa dia mendapatkan informasi atau berita dari yang maha terpercaya, yaitu Allah Rabbul Alamin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam bentuk berita-berita dalam wahyu. Itu yang diyakininya. Seperti orang yang mendapatkan kabar tentang suatu peristiwa dari seseorang yang sangat terpercaya bagi dirinya, maka dia sedikit pun tak meragukan informasi itu. Atau pada tingkat dia melihat langsung peristiwa itu, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Keyakinan yang tambah kuat, tambah tinggi, dan sampai kepada merasakannya, itu dicapai hanya orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla di kalangan para al-anbiya, dapat melihat langsung, dapat merasakan langsung ya, tentang ilmu yang selama ini diberitakan kepada dirinya. Itu keyakinan. Sedangkan tawakkul adalah buah dari keyakinan itu sendiri. Ketika di dalam jiwa seseorang meyakini sesuatu yang ada di hadapannya atau ilmu yang dia kuasainya, maka muncullah ketenangan dalam jiwanya, kepasrahan apa yang akan terjadi karena keyakinan yang dia tanam dalam jiwanya. Seperti orang yang berjalan bahwa dia telah dijanjikan pasti sampai apapun halangan di jalannya, dan dia meyakini bahwa dia pasti sampai, maka setiap penghalang apapun yang ada di jalannya, dia tidak akan pernah tergubris atau tidak akan pernah tergoyahkan. Dia sudah meyakini pasti sampai. Inilah yang disebut yakin dan tawakkul. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, bil yaqini talabtul jannah wa bil yaqini huribtu minan nar. Wabil yakini addaitul fara'idha ala akmali wajhin. Wabil yakini asbiru alal haq. Dengan keyakinanlah aku mencari surga. Dengan keyakinanlah aku lari dari api neraka. Dengan keyakinan pula aku tunaikan seluruh yang fardu dengan semaksimal sesempurna mungkin. Dan dengan keyakinanlah aku akan sabar dalam kebenaran. Jadi semua unsur kesempurnaan dalam penunaian tugas itu didasarkan pada tingkat keyakinan yang ada dalam jiwa kita. Tambah yakin, tambah sempurna cara pelaksanaan tugasnya. Tambah kuat keyakinannya, tambah kuat pula dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tambah melemah pelaksanaan tugas, tanda keyakinannya melemah. Tanda semakin malas kita beribadah, semakin tanda melemahnya keyakinan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Al-Thawri pernah mengatakan pula, lau annal yaqina istaqarra fil qalbi kama yambagi latara farahan wa hazanan syauqan ila jannah aw khaufan minan nar. Seandainya yakin itu tertancap dalam jiwa sebagaimana kelayakan

gerakannya, kekuatannya, latara niscaya jiwa itu akan terbang penuh kebahagiaan dan kerinduan kepada surga dan takut kepada neraka. Seandainya keyakinan itu mantap dalam jiwanya. Ini yang harus selalu menjadi perhatian kita, bahwa keyakinanlah yang menentukan seberapa jauh kita dalam menunaikan pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin dan dalam menunaikan tugas amanah di pundak kita masing-masing. Tambah yakin, tambah benar dan tambah kuat dia dalam menjalankan ibadah dan tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Pembicaraan tentang keyakinan sangat penting dan urgen sekali ketika kita berada di dalam satu alur kebersamaan dakwah. Mengapa demikian? Perlu dipahami bersama bahwa yang pertama, bahwa tawakkul dan keyakinan itu merupakan salah satu sifat yang sangat besar, yang sangat agung bagi seorang mukmin. Dia sifat yang sangat menonjol dari seorang mukmin. Sehingga dikatakan, sampai dikatakan al-yakin imanun kulluh. Keyakinan itu iman secara keseluruhan. Jadi tanpa keyakinan tak ada iman. Berarti ketika seorang berada dalam keimanan, pasti dia akan ada dalam keyakinan. Terlepas bobot keyakinan itu, semakin tinggi keimanannya. Semakin lemah keimanannya. Itu yang menjadi dasar mengapa berbicara tentang keyakinan dan tawakul sesuatu yang sangat besar faidahnya buat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang keistimewaan atau ciri-ciri yang sangat menonjol dari seorang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi samil ali minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama dibatasi, artinya orang-orang yang mempunyai iman yang sempurna, inilah cirinya. Selain ini tidak menggambarkan kesempurnaan iman seseorang. Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman yang sesungguhnya hanyalah alladzina idza dzukirallah, yaitu apabila mereka disebut nama Allahu azza wa jalla, wajilat qulubuhum, bergetar jiwa mereka, bergetar karena ta'zim, bergetar karena cinta, bergetar karena takut, bergetar karena rindu, masing-masing bergejolak di dalam jiwa masing-masing. Dan itu ukuran keimanan kita. Tambah besar dan tambah kuat di antara empat komponen tadi, maka berarti tambah keimanan kita. Tambah melemah ketika disebut nama Allah, tak ada getaran jiwa yang lahir di dalam jiwa kita, pertanda ada sesuatu yang rusak dalam iman kita. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, terlepas di dalamnya tersebut nama Allah Azza wa Jalla atau tidak tersebut, tetapi ayat-ayatnya yang dibacakan, maka di saat itu zadathum imana. Tambah beriman dia. Imannya sudah ada, iman dasarnya. Ya. Keyakinan dasarnya sudah ada, tetapi ketika dibacakan tambah menguat. Ketika dibacakan tambah menguat, ini menandakan bahwa salah satu penambah keimanan kita adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, mengapa kita begitu penting berbicara tentang al-yakin wa tawakul? Karena yakin dan tawakal itu merupakan dalil, bukti keimanan pemiliknya. Ya, tadi yang kita sudah katakan, al-yakinu imanun kullu. Yakin itu keimanan seluruhnya. Jadi bukti seseorang itu beriman adalah keyakinan. Dan buah dari keyakinan adalah tawakal, menyerahkan semuanya.

hanya kepada yang dia yakini telah memberikan janji kepada dirinya. Janji yang terus Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam wahyu-wahyunya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi samil alimina syaitan rajim, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian semua bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang tidak bertawakal kepada Allahu Rabbul Alamin. Alaihi rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tawakul dan keyakinan. Janji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang mau menanamkan jiwa keyakinan dan tawakul kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an tentang 70 ribu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Ketika ditanya ciri-ciri mereka, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak menggunakan kai dalam pengobatan tusuk besi panas, ya. Wala yastarikun, tidak meminta ruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, ya. Jangan disalahpahami pula bahwa hanya ini satu-satunya dalil yang menunjukkan orang masuk surga tanpa hisab, sehingga kita tidak mau mencari jalan lain yang kita enggak sanggup. Di satu sisi kita akhirnya putus asa, kita dihisab atau tidak dihisab, atau mencari jalan untuk masuk surga tanpa hisab. Jihad fi sabilillah misalnya, syahid fi sabilillah, itu pun bagian dari tanpa hisab. Karena nyerinya ditusuk-tusuk oleh pertempuran itu sendiri sudah merupakan penyelesai dari semua hukuman di sisi Allah Rabbul Alamin. Sehingga orang di antara kita ada yang mau diruqyah enggak mau, dikarenakan saya tawakal. Padahal akhirnya ketika dia sakit terus ngeluh habis-habisan, aduh saya gimana. Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Memang cirinya mereka tawakalnya memang tinggi sekali, enggak ngeluh, enggak apa, dan dia memang tidak mencari pengobatan. Dia memang berjiwa yang seperti itu, dan ini susah kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin, dan diantaranya adalah 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi jangan berhenti di satu sisi sehingga nyari-nyari sampai-sampai terkapar nggak mau dakwah dikarenakan sakit, nggak mau diruqyah misalnya, ya nggak normal pikirannya, tahu-tahu wah gitu, terus saya nggak mau diruqyah, kenapa? Saya pengen tawakal sama Allah. Tapi akhirnya gak dakwah, gak apa gitu ya. Keluarganya terlantar, apa semuanya. Gak mungkin, ini bukan tawakal ini. Ya, ini ngaco, ya. Gak normal gitu ya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi masuk surga tanpa hisab. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat 58-59, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Cirinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat, perhatikan baik-baik, tawakul yang nanti di akhir ayat ini itu sama sekali tidak terlepas dari walladzina amanu wa amilus salihat. Iman dan beramal saleh. Beramal saleh. Bukan tawakul dengan tidak beramal saleh atau tidak beramal sama sekali. Bukan. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh kami akan persiapkan untuk mereka bagian dari surga ghurafa. Satu kamar. Kamar indah. Bukan kamar bilik kayak kita di rumah, ya. Bukan kamar hotel

bintang 5, bukan. Ini ghurafan fil jannah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan yang terbaik buat orang-orang yang beramal. Pahala yang terbaik buat orang-orang yang beramal. Siapa mereka orang-orang yang beramal? Ingat, beramalnya tidak lepas. Beramal, mereka yang beramal penuh kesabaran dan bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Serahkan semuanya sama Allah Rabbul Alamin. Ketika mereka berada di jalan jihad, di jalan dakwah, apapun yang terjadi di jalannya, dia yakin Allah menjanjikan yang lebih dari itu. Dan keyakinan itu yang menuntunnya, serahkan saja sama Allah apapun yang terjadi. Enggak akan tergoyah. Sebentar-bentar rayuan A, rayuan B, rayuan C, dia tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena janji Allah yang dia yakini, yang akan dia raih buat dirinya. Kedua, bahwa tawakkul sababun limahabbatillah. Tawakal itu salah satu sebab meraih kecintaan Allah Rabbul Alamin. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Rabbul Alamin? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, seluruh penghuni bumi akan tunduk dan mencintainya. Karena itu perintah Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibba. Jibril pun mengumumkan kepada malaikat, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu. Maka para malaikat pun mengumumkan kepada seluruh penghuni bumi untuk menerima dan mencintai si fulan yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dia dicintainya. Jadi suatu anugerah yang luar biasa yang tidak mau dia jual dengan apapun. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udhu billahi samil alim minasyaitan rajim fa'idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah bertekad setelah musyawarah, memutuskan satu keputusan untuk berjalan di satu jalan, tawakkal ala Allah. Serahin semuanya sama Allah Rabbul Alamin. Apa yang terjadi? Kagak tahu. Yang penting saya jalan. Ya Musa, kita kekejar. Kalla. Nggak mungkin. Kenapa? Musa sudah meyakini janji Allah Rabbul Alamin. Pasti Allah kasih petunjuk. Tapi bagaimana? Nggak tahu. Gitu. Nggak tahunya nggak tahu. Tapi keyakinannya sudah melampaui ketidaktahuannya. Keyakinannya melampaui ketidaktahuannya. Tahuannya. Dia tidak tahu apa yang Allah akan lakukan untuk dirinya, tapi keyakinan terhadap janji Allah telah mengalahkan itu semua. Dia serahkan. Ini yang tawakkul sababun limahabbatillah. Yang ketiga, al-mutawakkilun fi himayatillah wa ri'ayatihi wa hifdzihi wa kifayatihi. Orang-orang yang bertawakal akan berada dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, naungan Allah, enggak usah ragu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang akan mencukupi kalian. Dia yang akan menjaga kalian, dia yang akan memelihara kalian. Serahkan aja. Dia tidak akan sia-siakan hambanya, apalagi hambanya yang menjaga agamanya. Hambanya yang serius menyampaikan amanah risalahnya. Enggak mungkin tidak dijaga. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Bayangkan oleh Anda suatu air keimanan yang menyejukkan jiwa ketika suara-suara sumbang membisikkan kepada sang Rasul bahwa dia ditinggalkan Tuhannya, tidak dibela, tidak dijaga, tidak diturunkan wahyu, dibiarkan dia dalam kesengsaraan, dibiarkan dia dalam kekecewaan, tidak. Bukankah kalau diingat dulu, engkau itu dhalan, tak tahu arah jalan, Allah beri hidayah. Bukan gitu kepada kita juga. Dulu kita tak tahu jalan kemana dalam hidup ini. Gak jelas. Hidup kita berputar di antara perut, fisik, perut, fisik, perut, fisik. Tak lebih dari itu. Tapi Allah berhidayah. Dipertemukan dengan orang-orang saleh yang berjalan di jalan dakwah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau yatim. Siapa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang kepada Abu Talib untuk menjagamu? Bayangkan

0: kita.
1: Kalau kita ditinggal orang tua, belum tentu ada yang bisa menjaga dan memelihara kita. Kalau kita lihat banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan tanpa ada yang menjaga dan menaungi mereka, padahal saudaranya masih banyak. Tetapi ketika Allah tumbuhkan perasaan kasih sayang kepada saudaranya untuk menjaga, membesarkannya, menyusuinya, memeliharanya, memupuknya sampai besar. Lam yajidka yatiman fa'awa. Semua itu adalah tuntunan penjagaan Allah untuk sang da'i yang akan membawa risalah Allah Rabbul Alamin. Enggak ada di antara kita yang tiba-tiba mati gara-gara dakwah. Tidak ada di antara kita yang tiba-tiba kelaparan habis-habisan karena dakwah, enggak ada. Tapi Allah jaga. Selama kita menjaga Allah dan menyerahkan urusannya pada Allah, Allah akan menjaga kita. Yang keempat, al-hidayah was-sadad wal-bu' an mazalik syaitan. Ada hidayah yang akan kita dapatkan. Ada dukungan dari Allah Rabbul Alamin. Dan kita dijauhkan dari semua ketergelinciran syaitan yang akan mengarah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitan rajim. Fa'idha qara'tal Qur'an, fasta'idh billahi minasyaitan rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dari syaitan rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tak punya kekuasaan untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau bertawakal, tak akan mungkin setan menggelincirkan kita dari jalan Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya adalah al-mutawakkilun humul qudwat alladzina ja'alahumullahu uswah yuqtada bihim. Orang-orang yang bertawakal itu adalah uswah hasanah. Tokoh-tokoh yang akan dijadikan suri tauladan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dan para orang-orang beriman pun diperintahkan untuk menjadikan Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersama beliau jadi uswah hasanah. Salah satu ciri yang sangat menonjol dari Ibrahim alaihissalam dan umatnya yang mengikutinya beriman kepadanya adalah bertawakal. Ya, sampai dikatakan di ayat terakhirnya, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doanya. Doanya yang sangat besar sekali. Bahkan kita diajarkan di dalam doa-doa kita, ya. Misalnya ketika kita berdoa, Allahumma laka aslamtu, sebelum tidur, ya. Wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut, ya, wal jinnu wal insu yamutun. Doa yang Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepada engkau aku berserah semua, aku Islam. Salah satu inti dari keislaman adalah berserah. Apapun yang Allah akan, orang nyerah, tahu kan orang nyerah. Seperti orang yang sudah kepepet, nyerah udah mau gimana lagi, gak ada. Ini sih kita bukan karena kepepet, tapi karena keimanan. Aslam tuh, nyerah. Dan denganmu aku beriman, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Diajarkan doa. Karena salah satu sifat yang sangat menonjol orang-orang yang beriman dijadikan qudwah adalah tawakal mereka. Tawakal mereka. Sampai dikatakan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah didatangi seorang temannya, kerabatnya, ya, yang menyatakan bahwa dia mengeluh tentang anaknya yang merepotkan dirinya, makannya, minumnya dan lain sebagainya karena dia miskin sekali. Dia bilang sama temannya itu, "Kirim anakmu ke rumahku. Aku yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Rizkinya sudah ditanggung olehnya." Jadi tawakal yang sangat tinggi oleh Sufyan ats-Tsauri, walaupun Sufyan ats-Tsauri rahimahullah tidak memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh saudaranya. Yang keenam, at-tawakkul min akbari asbabir rizq. Tawakkul itu sebab terbesar meraih rizki. Tambah tawakal, insyaallah Allah berikan rizki yang terbaik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taqdu khimas.

0: syaitan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, sehingga sangat besar orang yang diberi rizki hatinya seperti hati burung. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatut thair. Akan masuk surga orang yang mempunyai hati berpendirian seperti pendirian burung. Bagaimana pendirian burung? Di sini dikatakan sebagaimana diberi rezekinya burung kalau di dunia, di akhirat masuk surga. Pagi-pagi dalam keadaan tidak membawa apa-apa dan tidak menyimpan apa-apa. Enggak menyimpan di perutnya, enggak menyimpan di anak-anaknya yang sedang tit-tit-tit-tit-tit. Kita lihat dulu sering main burung, tentu masih ingat gitu bagaimana anaknya pagi-pagi sudah kuik-kuik-kuik-kuik gitu sambil mangap mulutnya. Tidak, burung itu tidak mengatakan kepadanya, oh iya saya sedih, enggak. Dia terbang dalam keadaan kosong. Balik lagi, anaknya sudah diam. Selesai. Subhanallah. Tapi kita enggak dapat pelajaran dari itu. Ya. Burung yang tidak sempurna sang manusia, selengkap sang manusia, punya pikiran, punya tenaga yang kuat, punya kaki, punya tangan yang perkasa kuat, mata masih melihat, pikiran masih berjalan. Burung enggak. Bismillah, balik. Bismillah, balik. Selesai. Seandainya rezekinya insyaallah taala. 7. At-tawakkul min akbari asbabin nasr 'alal a'da. Tawakkul itu di antara sebab terbesar mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhnya. Baik musuh dakwah maupun musuh jihad fisabilillah, musuh yang akan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti diceritakan ketika berfirman tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 173-174. Ketika perang Uhud selesai, ya masih banyak yang terluka, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memantau apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Bayangkan oleh Anda, Abu Sufyan marah saat mereka berada di Ar-Rawha, kira-kira 73 km dari kota Madinah menuju Mekah. Marah-marah Abu Sufyan terhadap pasukannya dan bertekad akan tetap kembali ke Madinah untuk menyerang pasukan kaum mukminin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengirim pasukannya. Di tengah perjalanan, kira-kira di Hamraul Asad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dan salah satu orang Quraisy masuk Islam, Ma'bad Al-Khuzai. Dia diperintahkan untuk mengintai Abu Sufyan dan merayu Abu Sufyan. Padahal pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang luka, sampai ada dua orang saudara yang main gendong-gendongan tahu, karena luka yang satu. Saudaranya sudah luka, tapi karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat lagi, saling gendong. Kalau yang satu lelah digendong, satu lelah gendong. Karena apa? Saking apanya? Saking tidak mau melanggar walaupun sudah terluka sangat berat. Perintah waktu perang Uhud. Akhirnya Ma'bad merayu bahwa mengatakan bahwa pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengepung kalian dengan sangat dahsyat. Mereka pasukannya bukan hanya yang akan ikut perang Uhud, semua yang enggak perang Uhud pun berangkat mau melawan kalian. Abu Sufyan getar menghadapi itu. Padahal awalnya sudah sangat kesal gitu ya. Kenapa gagal di Uhud gitu. Akhirnya dengan cara-cara yang dia ini sampaikan pergi pulang kampung ya tanpa berperang karena takut. Padahal kenapa? Karena di dalam ayat ini dikatakan qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dua orang al-anbiya yang mengucapkan ini di saat-saat genting. Ibrahim alaihissalam di saat dibakar di dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat setelah perang Uhud. Ini mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, bertambah keimanan mereka. Kenapa? Tawakkal 'ala Allah, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Dan benar, takut Abu Sufyan dengan pasukannya dan akhirnya pergi dari tempat itu. Begitulah tawakal akan memberikan yang sangat mulia buat orang-orang yang bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu apa yang lahir dari hasil bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin? Buah apa yang kita dapatkan di dalam diri-diri kita dan kehidupan kita? Yang pertama adalah as-sakinah wa tuma'ninah. Ada ketentraman, ada tuma'ninah. Jiwa yang tenang dan bahagia selalu. Tak tergoyahkan oleh peristiwa apapun yang berkeliaran di telinganya dan di hadapannya. Dia tetap yakin semua janji Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, Musa alaihi salam mengatakan, dikatakan inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Walaupun sudah mepet belakangnya Fir'aun dengan tentara-tentaranya, sedangkan depan lautan, enggak ada jalan lain. Kemungkinan terbesar adalah ditumpas oleh Fir'aun atau nyebur mati ke laut. Dua-duanya mati. Enggak ada jalan yang bisa dia tempuh. Tapi karena janji Allah, dia tetap mengatakan, kalla, tidak mungkin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Sayahdin, dia pasti akan kasih hidayah. Di mana? Tak tahu. Biarkan. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lari dari Makkah, dikejar oleh orang-orang Quraisy, masuk sebuah gua yang sempit sekali, yang seandainya orang itu nengok saja sedikit ke arah kakinya, pasti tahu di bawah itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq pun mulai gelisah, mulai muncul rasa khawatir, jangan-jangan ketahuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tawakal yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat kuat, nabiyun minal anbiya, seorang nabi dari para nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan berduka. Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, tak akan mungkin Allah menyia-nyiakan. Bukankah itu yang dilakukan oleh sang istri dari Ibrahim alaihi salam ketika anaknya bersama dia ditinggalkan di kota Bakkah? Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada penduduk, tak ada air yang tersisa di situ kecuali yang dia bawa. Hanya sebotol dengan segeribah kurma. Apa yang bisa diharapkan berbulan-bulan dengan air seperti itu dan kurma yang sedikit sekali? Tapi ketika ditanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Ketika dikatakan, ya Allah yang memerintahkan, selesai masalahnya. Kepercayaannya sangat tinggi, keyakinannya sangat tinggi. Allah tidak akan sia-siakan kami. Susah memang, tetapi harus, karena inilah ciri keimanan yang ada dalam jiwa. Tambah yakin, tambah tawakal. Ya, tambah tidak yakin, tambah tidak tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keyakinan dan tawakal dalam diri kita sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman yang memasuki surganya bersama-sama orang-orang yang beriman dan para al-anbiya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesediaan.
2: 100,2 Bahan FM.
3: 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku.

menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Yo, kami musyawarah siap kolaborasi. Ukhuwah eratkan kita, satukan visi. Tebarkan kebaikan, raih pahala nanti.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: to the commercial break.
1: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
2: What?
3: You deserve.
2: Abon nyo balik cincin ah. Halwang yolo. Nana mo pakai ko kay ko juot yo ari. Jan pili na jo piki to laywa.
3: Adia. Malu pili uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi Juan. Deh, elo udah koe. Pili mancak bali yo wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang. Barang-barang sih nyedia beko nampak naranca durang baru menyasar kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: oke lawan kasih tua kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk lambo cie
3: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat.

0: Bapak, tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. 100,2 bahasa.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakak dengan di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: De, rami lo gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang peidan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone.

Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tentu sealah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan.

0: toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langko yo, model jo motif yang nyancak lo ha, Baseo di ma koten,
1: Baseo kice nyolo, ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita kembali jumpa di acara MOS. Ya, kembali dengan Praja di studio Bahana FM saat ini, yang akan dampingi Sobat Bahana hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, di acara Mall seperti biasa, mau request ya buat Sobat Bana yang pengen dengar lagu kesukaannya. Silakan di request di acara ini tentunya ya, melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp melalui nomor 082122708300. Ya, padang panjang habis diguyur hujan dari sore tadi ya. Waduh, basah ya. Ya, jangan kemana-mana, stay aja di rumah, dengerin Bana FM tentunya di malam hari ini. Kayaknya ada telepon yang mau bergabung, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kaja.
0: Oke, selamat malam Azizah di Tanah Hitam.
1: Iya Kak, malam lagi.
0: Gimana, basah nggak di sana?
1: Sama juga kan, kita selangit Kak.
0: Oh, selangit ya. Betul ya.
1: Betul sekali Kak, walaupun siang hari tadi cerah.
0: Iya.
1: Tapi malam ini ya dingin-dingin, tapi enak juga dengar musik sambil rebahan.
0: Oh, asik ya. Oke, Aziza di Tanah Hitam, mau dengerin lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Tip X, apa aja lagunya yang ada tuh Kak?
0: Tip X, ya. Oke. Tip X. Ada Mawar Hitam ya.
1: Selain Mawar Hitam apa aja tuh Kak?
0: Ada Melati, apa nih? Sorry. Melati Aku Benci Kamu.
1: Terus?
0: Cuma Main-Main.
1: Terus?
0: Tanda-Tanda Patah Hati.
1: Tanda-Tanda Patah Hati untuk para jomblo aja ke lagunya Kak.
0: Emang lagi patah hati apa?
1: Enggak lah, coba tolong hibur pendengar setia aja Kak.
0: Oh gitu ya, oke Aziza.
1: Daripada begalau enak dengerin Nina Juta Sayang nih.
0: Baik ya, nanti kita dengarkan Tanda-Tanda Patah Hati ya.
1: Nah, salahnya buat kakaknya sekeluarga besar, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah.
0: Amin.
1: Terus untuknya yang masuk lewat WA.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Kak Algi dan Cerita Cinta, ada Pak Zainal. Adanya Bu Ni Dr. Nyoman Sani yang ada di Australia.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Kak Alda, Kak Dono, sama Kak Nino. Ada Mbak Sri, Mbak Nining.
0: Baik.
1: Ada Kak Niri sama Kak Wibit.
0: Oke.
1: Mestinya Kak Albi.
0: Baik.
1: Itu untuk semua pemana yang lari maraton tadi pagi Kak.
0: Iya.
1: Nah, tadi saya mau maraton pulang sebentar pulang dari pasar.
0: Kemana lari maratonnya?
1: Tadi start dari simpang 4 yang di pusat-pusat itu Kak.
0: Wah asik ya. Lari ke rumah?
1: Apa Kak?
0: Rutinnya ke rumah gitu?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Udah lagi rutinnya Kak, cuma enggak sebentar aja tadi.
0: Oh gitu ya. Oke baik Aziza, nanti ditunggu lagunya.
1: Oke Kak, makasih banyak Kak Praja.
0: Oke Aziza ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak Bana. Aziza punya backing vokal ya. Asik ya. Kompak lagi. Baik, di belakang Aziza ada siapa gerangan sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak.
0: Selamat malam Ika Tanjung. Lagi basah-basah juga enggak nih? Lagi basah-basah juga enggak?
2: Iya.
0: Iya.
2: Enggak, di dalam enggak, di luar ya.
0: Kirain main hujan tadi.
2: Enggak hujan di sini.
0: Oke.
2: Di luar ya.
0: Oke, okay. Baik Ika Tanjung.
2: Udah makan
0: enggak? Udah.
2: Kenapa gak ngajak?
0: Lupa ngajak ya? Saking laparnya lupa ngajak gitu. Kan kalau hari hujan tuh ingatannya makan gitu ya.
2: Iyalah, enak makan. Apalagi yang pedas-pedas tuh.
0: Iya, asik banget. Ya. Oke.
2: Yang pedas-pedas, yang hangat-hangat. Seperti nasi soto, nasgor.
0: Apalagi kalau pedas-pedas gitu ya.
2: Bakso
0: gitu ya.
2: Pokoknya yang apa yang hangat-hangat.
0: Betul.
2: Lagu Kak dari Ungu.
0: Judulnya
2: Andai Aku Bisa.
0: Andai Aku Bisa. Harus bisa dong.
2: Kadang-kadang gak bisa.
0: Oh, gitu ya, andai aku bisa.
2: Kadang-kadang.
0: Memang itu judulnya?
2: Iya.
0: Di sini andai aku bisa yang nyanyi cuma dua aja nih.

0: Oke, baik, nanti kita putarkan.
1: Ada boleh lagu Manca juga nggak Pak nantinya?
0: Boleh. Kalau Mos itu lagunya Manca atau pop Indonesia ya?
1: Biasanya kan ada yang pop aja.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Boleh,
0: namanya aja.
1: Ayah, salamnya buat kakak keluarga, selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin, terima kasih doa yang sama untuk Ika.
1: Kru Bahana, kru ya. Pak pimpinan dan ibu keluarga. Terus Aliza dengan bocil-bocilnya. Kakak selalu.
0: Oke.
1: Dan jadi anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
1: Keluarga yang cowok, amin.
0: Amin.
1: Terus Mbak yang mau gabung nanti semuanya Kak.
0: Baik Aliza.
1: Aziza, Ika,
0: salah sebut, ya.
1: Ya pokoknya semua aja lah kak, sesuanya lah kak, makasih ya kak.
0: Oke kak, terima kasih Ika Tanjung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM lancar Bana.
0: Oke. Demikian ada Ika Tanjung di Batipu ya, lagunya gak kayak mantanmu.

Dan kali ini juga ada sebuah pesan masuk ya. Coba kita bacakan pesan masuk ini Sobat Bana ya. Namanya Ariel ya. Oh, Ariel. Ariel Peter Pan bukan ya? Oke, dari Ariel ya, di mana nih? Di Tanjung Ganting, Kelurahan Ganting ya. Apa kata Ariel nih ya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Ikut MOS dong, mau request ya. Boleh lagu mancanegara enggak? Wih, boleh ya. Di acara MOS boleh mancanegara, boleh pop Indonesia ya. Asal jangan lagu minta jangan minta lagu daerah atau lagu dangdut yang enggak diputerin ya. Kak tolong diputerin lagu dari Kinanti ya, judulnya As Long As You Love Me ya. As long as you love me, sepanjang kau cinta padaku. Salam buat semua teman-teman pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada ya. Salam kenal dari Ariel ya, di Tanjung ya. Ya, Ariel minta lagu Kinanti ya. As long as you love me. Nanti kita dengarkan ya.

editan namanya, editan ya, bukan editan gitu, bukan ngedit gitu, editan namanya ini ya. Editan di mana nih, di selain bawah ya. Apa ucapannya, coba kita buka WhatsApp-nya lagi ya, editan ya. Selamat malam Kak penyiar katanya. Selamat malam kembali ya. Editan ya. Kenalkan editan di slang bawah. Mau request lagu dari NMES ya, judulnya Anugerah Terindah ya. Salam kenal untuk semua pendengar radio Bahan FM yang bergabung di acara Mau Request katanya. Oke. Dan juga untuk semua-semuanya aja ya, salam hangat selalu di hari dingin ini katanya. Lagunya Anugerah Terindah ya, dari NMES ya. Oke, baik. Ya sobat Bana, ada 4 lagu yang akan kita dengarkan berikut ini. Permintaan dari sobat-sobat kita di malam yang cukup dingin ini ya. Kita hangatkan yang pertama dulu ya. Kita hangatkan suasana ya, melalui lagu permintaan dari Azizah di Tanah Hitam ya. Yang minta lagu dari Tip Ek ya, Tanda-tanda Patah Hati ya. Salam hangat selalu dari Studio 04 Bana FM, Prajasa Dini yang satu gas ya. Kata Bani sobat, hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan lagu-lagu Renca di MOS tentunya, Mau Request.

attention. You are listening to the Honey Fam now. 100

0: bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Sebab dia di malam hari ini pukul 21:33 ya. Tampak sekali hujan makin turun dengan derasnya di Kota Padang Panjang. Bagaimana di tempat sobat ya? Semoga ya baik-baik saja gitu ya. Mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan yang bawa berkah untuk kita semua tentunya ya. Gimana tidak ya? Beberapa hari kemarin panas ya, sehingga sawah-sawah, ladang-ladang banyak yang mengering gitu ya. Dan tentu hujan ini akan membasahi sawah dan ladang sehingga para petani ya bisa berusaha dengan baik tentunya ya. Baik, kita akan menuju ke WhatsApp. Yoi, ada siapa ini? Ada Aldi ya. Juga lagi di studio kayaknya nih Aldi, lagi rame-rame nih ya. Ya, Aldi juga lagi di studio radio kayaknya. Ya, apa katanya nih ya? Assalamualaikum Bang 109. Maaf enggak bisa telepon langsung karena Aldi juga lagi on air bareng sama Alda dan Dono katanya. Nah, benar kan? Bang pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya dan Eva Celia, Rangga Cinta. Oke, Aldi ya. Salam untuk Bang 109 dan Bahana FM. Thank you Aldi. Salam kembali buat teman-teman di sana ya. Buat Alda dan Dono juga ya. Salam juga untuk siapa nih? Aziza ya. Aziza dapat salam dari Alda dan Dono nih katanya. Iya. Niko di Ekor Lubuk, Nina di Silaing, Santi di Singgalang, Bunda Daliar, TL yang lagi di Jambi. Oh, jauh TL ya. Leni di Balai-Balai ya. Salam istimewa buat istriku di rumah. Wow, enggak dibawa ke studio nyonyanya Aldi ya. Terima kasih Bang katanya. Oke Aldi, kembali kasih ya. Nanti kita akan putarkan deh requestannya ya, Bilal Indrajaya dan Eva Celia.

Baik, setelah dari Aldi tadi juga ada pesan masuk ini ya, dari Niko di Ekor Lubuk ya. Apa kata Niko ini ya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam ya, selamat malam kembali Niko ya di Ekor Lubuk. Mau request Kak katanya, boleh ya. Dari Anggis Devaki dan Bentran Putra Onsu ya, dengan lagunya Percuma. Oke, baik Niko ya, mau minta lagu judulnya Percuma ya. Oke.

0: Salam-salam buatnya Nina dan Putra Medan Boda di Selaing Bawah, buat Aldi di Jakarta. Juga salam buat Uni Dahliar. Apa kabar Uni Dahliar di malam hari ini katanya. Juga buat Leni di Balai-Balai, buat Santi di Singgalang. Salam kompak selalu. Pencinta Mos. Pencinta mau request ya. Boleh dong ya. Yang mau mos, mau nelpon, mau kirim pesan singkat di WhatsApp, silakan di 0821-2270-8300. Oke Niko, nanti lagunya dari Enggis, Devaki dan Betran Kuta Onsu ya. Percuma ya, nanti kita dengarkan bersama. Percuma judul lagunya gitu loh. Ada telepon yang mau gabung, kita akan angkat sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Uni Dahliar.
1: Malam kembali, bagaimana perayaan di sana?
0: Basah-basah di sini Uni.
1: Oh, mencapai di sini, mencapai juga.
0: Hujan deras juga di sana ya?
1: Lebat gitu.
0: Lebat ya?
1: Sini, dari sini belum bisa.
0: Oh, kalau di sini mah hujan deras, lebat sekali.
1: Oh, hujan deras ya, sini gerimis-gerimis aja.
0: Oh, gerimis-gerimis aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Gerimis.
1: Apa rekornya sekarang apalah?
0: Apa?
1: Dari Kristi gambaran cinta.
0: Inka Kristi.
1: Ya, Kristi gambaran cinta judulnya.
0: Gambaran cinta.
1: Iya. Dari Kristi melodi dan dalam. Salam buat Aziza,
0: okay.
1: Buat Ica, buat Aldi sama Yaki Jakarta sama Adilanya,
0: okay.
1: Buat Niko,
0: yeah.
1: Buat Sendri, buat Santi,
0: baik.
1: Buat Leni,
0: okay.
1: Buat Nina,
0: yeah.
1: Buat Selama dan Boda, ada Prada.
0: Gambaran cinta Inka Kristi kan?
1: Iya.
0: Ada.
1: Itu aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Dalamnya buat teman-temannya aja.
0: Buat semua-semuanya saja ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu nanti kita putarkan gambaran cinta.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Uni Dahliar di Pitala, sanak panengnya. Kok sanak paneng? Keceplosan beda. Ya, sudah ada 3 lagu di playlist kita saat ini ya. Dari siapa lagi nih?

Baik, kali ini saya terima pesan dari Santi di Singgalang. Oke, apa nih pesannya? Coba kita baca dulu ya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Kak Mos dong katanya. Boleh dong, kenapa tidak ya. Lagunya untuk hati yang terluka. Wow, lagi sedih nih kayaknya nih. Yang nyanyi Isyana Saraswati Kak, ada gak lagunya Kak? Oh, pasti ada dong, kalau lagu bagus ya ada. Jangan khawatir ya. Salam buatnya Aldi di Jakarta, juga buatnya Putra Medan Boda dan Nina di Sleng Bawah. Juga tadi buat Ariel yang baru bergabung, salam kenal Ariel katanya. Dan tak ketinggalan juga buat Aldi di Jakarta. Siapa lagi nih? Buat Henry di Bukit Surungan. Dan semua teman-teman pencinta Mos Bahana FM Rancak Bana katanya. Salam hangat dari Santi di Singgalang ya. Baik Sobat Bahana, di informasi waktu pukul 21 lebih 41 menit ya, kita akan dengarkan 4 lagu berturut-turut yang udah direquest oleh teman-teman kita. Dan bila Sobat mau request lagu juga, boleh nelfon nanti setelah lagu-lagu diputar, atau kirim pesan singkat di WhatsApp sekarang juga. Jangan lupa ditulis judul lagunya yang tepat gitu ya, judul lagunya yang pas ya. Okay. Dan kita akan dengarkan lagu permintaan dari Aldi di Jakarta ya. Yang minta lagu dari Eva Celia, duet Bilal Indrajaya, Mengantarkan Rangga Cinta. Selamat malam selalu dan selamat malam. Kita dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini.

到背斗了。

100,2 Bana FM Rancak Bana. Dan kita dengarkan lagu-lagu yang direquest oleh sobat-sobat di malam hari ini ya. Dan tentu kita akan lanjut lagi di Most More Request.

Baik, kali ini kita akan kembali ke WhatsApp ya. Kita buka WhatsApp lagi ya. Sepertinya ada pesan yang masuk. Dari siapa? Putra Medan Bodam. Apa isi pesannya? Coba kita baca ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Putra Medan Bodam. Mos, mau request dong. Boleh dong ya. Bang, tolong diputar lagunya Shawn Mendes duet sama Camila Cabello. Lagunya Senorita ya.

0: Salamnya buat yang telah bergabung tadi ya Bang, dan disalami juga buat yang akan bergabung nanti. Kompak selalu ya buat semuanya. Terima kasih ya Bang, Bana Rancak Bana. Itu dia Putra Medan Boda ya, malam hari ini minta lagu Senorita. Senorita. Coba kita cek ya. Sepertinya ada telepon yang mau gabung. Ya, kita akan angkat teleponnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan?
1: Ya, Bang Praja di Casanova.
0: Hei, Casanova tumben malam-malam nongol.
1: Siapa? Dengan gabung aja, Bang Praja.
0: Apa kabar Casanova malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak lagi basah-basah kan?
1: Oh enggak. Ya. Kan lagi di dalam.
0: Lagi di dalam.
1: Iya.
0: Khawatir tadi main hujan gitu.
1: Oh enggak. Enggak kuat lagi main
0: hujan deh. Udah enggak kuat lagi ya. Oke, iya, sama iya dong. Oke Casanova, di malam hari ini, di malam yang dingin ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Itu aja. Dari sesuatu itu apa? Jangan paksa rindu.
0: Jangan?
1: Paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu. Oke, Ivan Sepintin ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti akan kita dengarkan lagunya. Mau kirim-kirim salam mungkin?
1: Iya, salam pertama buat Bang Praja yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih
1: ya.
0: Sama-sama.
1: Lancar, sukses, walaupun hujan tetap semangat.
0: Harus.
1: Jangan lupa kopi dan gorengannya.
0: Oh iya, harus dong.
1: Kok stang?
0: Kok stang ya? Wajib itu.
1: Ya, salam buat yang udah gabung aja semuanya, Bang Praja.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali, pokoknya sehat selalu untuk kita semua.
0: Baik.
1: Ini ada yang mau minta lagu juga nih, dari jauh ini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Siapa itu?
1: Dari Kalimantan,
0: baik. Boleh, dari Kalimantan.
1: Nah, itu ada Bang Praja itu.
0: Oke. Okay. Halo, siapa ini?
2: Iya, dengan Raisa di Sanggau, Kalimantan Barat.
0: Woi, dari Sanggau. Aduh, kenapa kita nggak jumpa dulu di Sanggau ya? Saya lama loh di Kalbar.
1: Iya. Ini Bang Praja nih, penyiar senior juga di Banat M ini, Raisa.
0: Raisa, ya.
2: Oh, iya. Oke. Salam kenal, Bang.
0: Iya, salam kenal kembali, Raisa. Udah lama di Sanggau ya?
1: Asli sana dia itu.
0: Asli orang Sanggau ya. Oke. Apa kabar di Sanggau ya?
2: Lagi hujan juga ini.
0: Oh, hujan juga di Sanggau ya. Waduh.
1: Ya, apa lagunya Rey?
0: Apa lagunya Reza?
1: Lagu apa?
2: Lagu
1: pop. Bukan lagu ini, request lagu.
2: Lagunya
1: geser dikit, kayak dalam air dia semua. Bandingkan aja.
2: Ini kan aku cinta kau aja.
0: Apa judulnya?
1: Karena aku cinta kau,
0: BCL. Oh, BCL ya, karena aku cinta kau. Oke, nanti akan kita dengarkan ya. Karena ya,
1: salam-salamnya Re.
2: Salam-salamnya buat semua aja, salam kenal terus.
1: Putus-putus suaranya.
2: Ya, buat tinggalnya juga semoga selalu sehat dan panjang umur.
0: Amin.
1: Oke, segitu aja ya Bang Praja ya.
0: Baik, baik. Oke.
1: Terima kasih atas kesempatannya.

Oke, Sobat Bana, kita masih di MOS tentunya sampai pukul 23 nanti. MOS yang mau request lagu kesukaannya di malam hari ini via telepon atau pesan singkat di WhatsApp.

Baik Sobat Bana, kali ini ada permintaan dari siapa nih namanya. Coba kita lihat, cek dulu. Oh, Andri namanya ya. Oke ya, Andri ya. Di Tanah Batu ya. Oke, baik. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam Kak Mos katanya. Oh, Mos ya, mau request. Kak, karena hari ini lagi hujan ya, bolehlah lagunya yang agak sedikit keras sedikit katanya. Oh, boleh, kenapa tidak? Kalau lagu bagus, kenapa tidak ya? Mau dengerin suara dari Bon Jovi kak katanya, mau lagu Blaze of Glory ya. Oh, yang baik ya, Blaze of Glory dari Bon Jovi. Oke, nanti kan kita dengarkan. Katanya salam buat teman-teman ya, alumni SMA 198 katanya. Oke. Dimanapun berada ya, kita ngebon Jovi malam ini katanya lewat Bahana FM. Oh, oke, asik. Boleh ya, ditunggu nanti lagunya akan kita putarkan ya, Blaze of Glory.

Dan kali ini juga ada dari siapa namanya nih? Wah, keren banget namanya. Johnny Sadewa. Wes. Oke. Dari Johnny Sadewa di Selaing Atas. Oke ya. Apa isi pesannya? Selamat malam Bung Penyiar. Baik ya, selamat malam kembali Bung Johnny Sadewa ya. Mau ikut MOS kita malam hari ini, minta lagu dari The Chang Cheaters ya. Judul lagunya Panggil Saja John katanya. Wes. Yang minta, yang request Johnny Sadewa, judul lagunya Panggil Saja John gitu ya. Oke, baik. Coba kita cek dulu lagunya ada enggak nih ya. Nanti saya main iya-iyain aja ya. Oke, The Chang Cheaters, Panggil Saja John. Oh, ini lagunya. Oke, kita masukkan playlist ya. Salam buat semua teman-teman pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Bahana memang rancak bana. Demikian dari Johnny Sadewa ya. Oke. Lagunya Panggil Saja John ya. Oke, nanti kita dengarkan bersama ya di malam dingin ini. Kayaknya lagunya penuh semangat ini ya.

Dan berikutnya juga ada pesan dari siapa nih? Gak ada namanya nih. Coba kita cek lagi. Gak ada ya. Nomor teleponnya 4 angka belakang 9061 ya. 9061 belakangnya. Apa isi pesannya? Coba kita baca. Selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali tanpa nama. Ya harus kita sebut tanpa nama karena gak ada namanya. Masa kita sebut 91660 ya. Oke. Mau request lagu Kak, dari Faris RM, judulnya Barcelona. Oh, Barcelona ya. Oke, baik, kan kita putarkan nanti ya. Barcelona. Salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada, salam kenal ya. Dan semoga selalu dihangatkan di malam yang dingin ini katanya dengan lagu-lagu dari Bahana FM. Oke ya. Baik ya, yang tanpa nama, yang pesan lagu dari Faris RM Barcelona, kita akan dengarkan ya. Pokoknya kalau lagu bagus pasti diputerin ya.

Baik, kali ini ada lagi pesan di WhatsAppnya Bahana. Dari siapa ini? Oh, namanya Putra Paus ya. Oke, ya, apa katanya ini? Coba kita baca WhatsAppnya ya. Assalamualaikum Bang Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Paus ya. Request lagu Jaga Selalu Hatimu by Seven Sins ya. Dari Putra Paus ya. Salam untuk semua Sobat Bahana Bang. Oke, didengar tuh sama Sobat Bahana semua ya, dimanapun berada katanya. Salam kenal Bang, khusus salamnya buat yang jauh di sana. Dimana jauhnya? Jauh di sana, dekat di hati ya Putra Paus ya. Maka disuruh jaga hatinya, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM tentu ya. Baik ya, Putra Paus ya, request lagu Jaga Selalu Hatimu untuk yang jauh di sana katanya. Oke, mudah-mudahan yang jauh di sana dengar ya. Baik Sobat Bahana, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini yang udah terdaftar, ada masuk dalam playlist kita. Lagu-lagu semua 100% request dari Sobat Bahana semua di malam hari ini ya. Kita akan dengarkan sebuah permintaan dari Tanah Batu tadi ya. Yang pengen dengerin lagu dari dari Bon Jovi dengan judulnya Blaze of Glory ya. Ini lagu keren ya, paling keren deh pokoknya ya. Salam hangat semua untuk semuanya ya. Semoga di malam hari ini ya seperti tadi dihangatkan di Bahana FM Rancak Bana. Ini dia Bon Jovi, Blaze of Glory.

0: Jaga selalu hatimu mengantarkan kita pada pukul 23 lebih 2 menit saat ini. Sobat Bana, sayang sekali waktu yang membatasi kita hingga kita sampai di penghujung jumpa di hari ini tentunya ya. Selamat pagi, kita akan sama-sama menuju ke peraduan ya, dan atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahan FM, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di sepanjang hari ini. Semoga apa yang telah kami sajikan jadi hiburan dan informasi yang baik untuk Sobat Bahana dimanapun menyimak Bahana FM setiap harinya. Baiklah, sebelum kita ke peraduan di malam hari ini, sejenak kita simak ayat suci Al-Quran. Semoga menambah ketenangan dan kedamaian di malam ini tentunya ya. Dan sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan dari Bahana FM untuk Anda.
1: Iya, kita dulu ya, lagu-lagu.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: buat.
1: Iya dia saya.
0: Abon nyoba li cincin nah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Balina rencak modelnya di.
0: Jadi uan. Deh elo udah koe. Tapi di manca balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amu lamu dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan. Kasih tua kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang.

cincin. Kalau uang Subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagelah sana, Katoko Mas Ilham. Di jalan kantin, nomor ampe kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

101,2 FM Rancak Banang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng di Cakap Pagi Beres Bos. Edisi siar Senin 6 Juli 2026 ya, Sobat Banang semua. Oke, seperti biasa nih di Cakap Pagi kita bakal bahas banyak informasi dan tips-tips menarik untuk Sobat Banang semua pastinya ya. Untuk Sobat Bana yang penasaran nih, langsung aja stay tune terus di 101,2 FM Rancak Bana.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga

Kita patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 Banai Perban. Siapa nama si burung nadi jago pagi? Beres, bos. Ngomong-ngomong nih Sobat Bana, pernah gak sih habis dari luar rumah gitu ya, masih panas-panasan nih, keringat bercucuran gitu ya, baju sampai basah, terus yang ada di pikiran cuma

satu. Apalagi kalau bukan pengen mandi deh gitu, atau pengen langsung mandi aja. Nah, yang siapa nih yang sering kayak gitu? Emang ya sebenarnya rasanya seger banget kalau habis kepanasan langsung disiram air. Tapi ternyata ada satu hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Banyak banget orang bilang jangan langsung mandi nanti sakit. Nah, sebenarnya gimana sih? Jadi sebenarnya saat kita kepanasan atau habis berolahraga nih, suhu tubuh kita sedang meningkat dan jantung juga bekerja lebih cepat dari biasanya. Kalau langsung mandi sebenarnya, apalagi menggunakan air yang sangat dingin, tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang mendadak. Pada sebagian orang, perubahan ini bisa membuat tubuh terasa kurang nyaman. Jadi bukan berarti mandi setelah kepanasan itu dilarang banget ya sebenarnya. Yang lebih disarankan itu adalah beri tubuh waktu sebentar untuk tenang dulu sebenarnya. Misalnya duduk santai sekitar 10-15 menit, minum air putih supaya cairan tubuh kembali terpenuhi. Kemudian lap keringat dengan handuk gitu ya, dan biarkan napas kembali normal terlebih dahulu. Kalau badan udah terasa lebih rileks nih Sobat Bana, baru bisa mandi. Nah, kalau mandi, pilih air dengan suhu yang nyaman Sobat Bana. Tidak perlu terlalu dingin, apalagi kalau badan masih benar-benar panas. Selain bikin tubuh terasa lebih nyaman, cara ini juga membantu tubuh beradaptasi secara perlahan. Nah, Sobat Bana semua, kadang kita terlalu buru-buru ingin merasain segar itu ya, sampai lupa kalau tubuh juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri, ya kan? Jadi mulai sekarang, kalau habis panas-panasan nih Sobat Bana, atau selesai olahraga, jangan langsung lari buat mandi ya. Istirahat sebentar, minum air putih dulu, tarik napas yang dalam, nah baru mandi habis itu ya Sobat Bana. Tubuh jadi terasa lebih nyaman, kita pun bisa melanjutkan aktivitas dengan lebih segar, tanpa merasa gak enak gitu ya Sobat Bana. So, itu dia tips pertama dari Luna ya. Kalau gitu kita dengarkan dulu satu gitu dari Guns N' Roses. Sobat Bana, jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM Rancabana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
5: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan, Dian?
4: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
6: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379 Pasar Padang Panjang.

0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.